0: baik sudah itu sehingga yang berpetis oleh pasaran mengenai usaha secara kedua. Semoga ini dapat dipertikan dengan pemerintah menurut Mr. Kari Yusuna.
1: Saat ini pun ada hal yang musik itu sudah cukup tarik musik tadi musik itu sudah. Jadi ini kita akan berada di tempat yang berusaha di Bapak-Bapak. Tapi sekarang ini,

0: Sari Sedis.
1: Kami tidak perlu.
0: Hah? Apa lagi?
1: Kami yang tidak perlu. Kita yang tidak challenge.
0: Thank you.

itu adalah suatu orang yang berkenaan dengan antara perkara ini.

0: ada di sini kan?
1: Tidak.
0: Tidak, tidak. Sebab kita harus mengakses kepada orang lain.

kami gunakan yang menyebut untuk menghormat terhadap baik bagi perempuan secara nasib. Kami menghidup ini jalan bimbang semua baik untuk bagi perempuan sumi orkestri. Kami menghidup baik di jalan bimbang semua sistem sendiri di usaha sama diri ku putih di situ kota. Ia satu rumah mulai ada kemenai jadi ada untuk minta ikut kami kota logistik untuk jujur jadi putih untuk kuah kulit musnilai bagi jalan di celah orang Kami jangan lagi mengikuti posisi orang sendiri kerana sendiri mengikuti cakap ini. Hai bang, jadi, kalau sendiri di mana ini adalah mungkin kami tiada seperti ini untuk sijil. Jadi jika posisi kita naik kembali masuk di satu titik, kalau kita bahan menghormat, kami masih kami okey kita naik kembali. Jadi jika sahaja sibuk mengikat, musuh juga, musuh.

dari Kristus. Janganlah pernah mengundang kepala gunung lagi, hati diundang bersama gunung lagi, sejak pemudi osun usul kamu lagi, terus ke tempat tempat pergi, kita juga jangan gunung lagi, masjid berikutin. Sebelah sana kita kepadamu besar berhenti, berhenti ke tempat bersama berhenti. Jadi dari saya terbuka, pertama ke iskul binaya sejak bersama berhenti. Di mana pergi di tempat lagi, kemudian gunung lagi mau berhenti. Dan aku berhenti, seorang murid London bisa ditolak ada penerimaan diri tak terdekati. Jadi bila menunjuk ke Profesor Kemenang Kepaiti, Profesor Universitas Kisno All Africa Convention